0: bolehkah dia boleh DNA tu stemming na diga dia boleh bukan di nalar istilah verfolging na insert tersebut. Bottom ufer cukupan gaya DNA me tap DNA jual bayi thale jadi kah boleh diga na PK tua unya amok mangla tu ke sune tua unya patau jual di samlo kucabe. Uji juga terkifat na boleh se, wet boleh hingga pihi kita ego fat sukhen din kerja, out at DNA kita hingga hut gun kerja kau ni, ma isap celak isi ya, mana cut me sukhan pihi ke, ayat udah kerja, wet boleh hingga pihi kita ego fat sukhen din kerja, ma pihi boleh juga leh, kami ko wana abe ayat lek dekerja. Jonti juet boleh am ujic kalla ya doi la tek mangel ga the leak pin jonti jo doi la ke dam di kapino mas sapcic tu kaisen en proses me na de se ke DNA me lu jane DNA ke lead ke tak god of telling ho pa itale da tu mange ki pe als rechterlijke macht gehuur hoogste opsporingsautoriteit van Suriname Wan jai bapal de cic, tapi nak berakhir nau sakit. Usap cic pihe nak kari ga, pihe bolse usap cic nak kari, unai ya, u ending kacukal ya. Jadi se, des ke web boleh ya. Ab dekhal jai, DNA kumbas ising dewe. Dekhal jai, isap korupsi understood kare DNA, jina, uisake isap DNA ke go senario we, sukanam pihe ke itu udah ke. Ayat nuudah kerek, tak boleh kata baking nawinya ayat lah kerek tu sambil nakut kerek kerek. Macam ni, isi jua offset madikal jai kahwe, ya, ikut. Datu wahupa di DNA, fakshuk yang bis baking kerek saya ka envelop kerek. Korupsi ada cukup, ada nari ka terma anvisa. Dat is op vrede, ik heb toch. Zaak vervolg voor je rechter beslisskering. Ja, tot op je beslisskering, rechter beslisskering. Ja, die vond is eigenlijk in de eigen. Maar, is op obstakels, is op scenario's. DNA, ja. Zaak mangen, ik heb die corruptie, zaak wat je 2010, tot 2026 pijlen. Is op subset wat mangen, tot bederkering. En samenwerking met de NDP en de VFP. Ini hemat konklusi, ya. Untuk jani PL ke minister wa beruntung, kemana perkolot kere Uda, kemana perkolot kere Udo Rian Nur Muhammad ke. Ini tino advilong ke rapport bahaya setiap kere bahaya islas ke. Apa dia nasu kena, itu spell check kere. Dekal jai kena dur awe, ya. Pasti sengjai lewai ke macam ni, tuan jadi unik tak terlupai ke, ya, untuk main, pun orang agak mesti sort of ills lah deh, chicken dunia ke, kalau di doro he, kapoda ko over spreading over, ambil na op merek allah, admi lu bermar over, ya mainan, ada underlay dekade, kriminalitet, pada dah over over jahe, ya. Isa yung proofing na normal o yung ikaw proofing na huwag sa wapan at normal na ika kuy na dyan ito ake o kuy na soche kitara sa ika ito na siwat si Des na perspective kaya na kapate as the loop ila kere yung take baris mo kuch na kasi sa slechter and slechter na ila ya lada doon lang say kaya aaj chuta mo na loop may aap nun si badaili Al je oud vragen hoe je met je zaam de even daarop om antwoord bezig te
1: laten. Vraag het op net heet bij u meneer Mohan. Behoud dit vragen. Er zijn duizend en niet vragen. Maar aapko hiddy se dhanbaad. Jo aapne apni kiemti samaye. Apni zinnike ke lekar. Au fahun radio hindustani ke maadim se. Aur logo ke sabjai. Zijn te veel, niet te veel. Moet ik eerlijk zijn. Er zijn veel reacties. Aapke log dhunte. En ze vragen naar die telefoonnummer. Als ik dat mag geven. Door meegeven aan u, hou me ten goede, ik ga dat niet doen zonder die toestemming. Maar voor wie had je informatie? Als ik die is welke lie namens Olive Boys, Jo Vereniging Aap, waar je beschermd hero, un logon ke sabhi sadasya ke us तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और एक फैन वीकेंड एंड डंक वेल फॉर इन बोर्ड पार्ट सी मैंने मोहन साल तलंग वर्ड तल या तलंग वर्ड आज आज दूर कर गान मैं इन फॉर बपेरक एंड हील गुड डंक वेल नोख इस के डंक वेल और जो आप देले बातें हम लोग के
0: शाम एंड लर्न्स दैट यू वेल दैट यू डंक वेल luisteren te hebben en hebben jullie ook een beetje dat.
2: Patje!